abari ngao za Kenya, Uganda, Kampala, Mwanda Imuranigwa. Ndagushimire cyane Lina Kaneza, ngene nawe twakoranye neza muri uyu mwanya wakoreye mu ngata Covid ivyo bintwari, kandi nizera kubandanya ubikora neza nkuko byama. Rero uwo mugiye kubandanya muri kumwe mu biganiro ni Vincent Nkunzimana, Jewe Jean Claude Nshimirimana. Ndaza kuba ndi kumwe namwe guhera igice cy'isaha 12 z'umugoroba mu biganiro bizakuba biri kubera canga kusamiriza yanyu induri kiti. Mubandanye mugubwa neza, mugira ibihe byiza hiwanyu. Imana mushobora byose ibandanye ibazigama, mugire umunsi wa kane mwiza. Abari ku musego Imana ibandanye ibaremesha, ibahe kubandanya mutora mitende namwe ejo muzobe muriko musangira akanyamuneza n'imiryango yanyu. Mugire rero ibihe byiza, akaryoshye nivyo nigahora mwitama. Ndabona umurongo mwari mukiwukeneye, ariko inyuma y'umwanya sumwanya umwanya mwiza uba uri ku gihe. Ndabakengurukire cyane, mwandanye mururanirwa. Bye bye.

ku musozi Ruzibazi zone Mukike komine Gwibaga ufatikanije n'umutambukanyi wiwe Kamenyegwa Consolate hamwe n'abana biwe aribo Hasanzinyange Marie Claire nabayubahe Dieudonné uri niteka ryo kumenyesha inshuti abanye n'abagenzi ko bazoganduka kuri uyu mushinga nahe ndi kumana Damien kugenekerezo rya 25 kwezi kwa 2026 ubwo rubanza rukazobera imayuyu mu nyubakwa za zone Mukike komine Gwibaga igihe cy'isa indwi z'umuhingamo inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri paruwasi Mayuyu igihe cy'isa zitandatu bimenyeshejwe umuryango wa Ntabiriho Andre ahuri hose umuryango wabarisizaho umuryango wa Nyaruguta Antoine ahuri hose umuryango wa Andarusi Simeon ahuri hose bimenyesheje kandi inshuti abanye n'abagenzi bari mu Ruzibazi Mayuyu Rusaka Imatana Imurambi Bujumbura Mugamba n'ahandi hose tutiriwe turadondagura kuri runo rupapuro uwo muryango ubayura bashimira akukuntu mwabubaye hafi mu bihe bitoroshye no kuntu muzoza akufadikanya nabo muri urwo rubanza murakoze irindi tangazo ryo kuganduka umuryango w'umuhisi Minani Bartolomeu n'umufasoni wiwe Niyonzima Pesika uri mu Gatanga zone munini komine Bururi intara ya Burunga uri niteka ryo kumenyesha umuryango inshuti abagenzi n'ababanyi ko uzoganduka ku muhisi umushinga nahe Minani Bartolomeu ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 kwezi kwa 2026 i Bujumbura kuri Centre Girmar imbere ya NSS igihe cy'isaha zitandatu n'inusu z'umuhingamo ku bari ruguru ubwo rubanza rukazoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 kwezi kw'indwi igihe cy'isaha zitandatu z'umuhingamo ku rugo rwiwe mu Gatanga bimenyeshejwe aba bakurikira umuryango usigwa na Miraba Yakobo ahuri hose abasigwa ba pasteri bizabigomba Joseph bari inyagasaka amukirinda uwanzobona riba Filiberi Philippe uri Bujumbura wandayongeje Edeni uri mu Gatanga wa pastori Nabaza Simeo uri Buganda mu Kibitoki wa sinibagiye Severino uri mu Kivubo mu Rutovu wa Materanya Ezekieli n'uwa Mbonikizanye Zakaria uri Bujumbura wa Niyongabo Gabriel uri Kijyama Imatana wa Bigirimana Augustino uri mu Kayanza wa Macumi Ezekieli kugatagari hamenyesheje kandi ishengero rya Pentekoti ku Muyange misioni ya Kiremba ishengero rya Pentekoti Bujumbura abari Bujumbura abari Burunga abari Gitega abari Tanzania mu Bubiligi mu Bufaransa hamwe no muri Amerika no muri Canada n'abandi bose inshuti ababanyi n'abagenzi batiriwe baradondagura amazina yabo umuryango w'umuhisi Minani Bartolomeu uri igatanga ukaba ubaye urabashimira ingene muzoza kwifadikanya nabo muri urwo rubanza uhoraho abahe umugisha itangazo ryo kuganduka umuryango w'umuhisi Sebastien Ninganza wifatikanyije n'abana b'umuhisi Yohani barihenda urabashimira cyane ku rukundo n'ubuntu mwaberetse mu guherekezanya iteka umubyeyi n'umuvukanyi Sebastien Ninganza uboneyeho akajya ko kubatumira kwifadikanya nabo mu birori byo kuganduka kuri uyu muhisi bitegekanije ku igenekerezo rya 11 mu Kakaro 2026 muri uyu mwaka imisa yo kumuherekeza ni ku ishure rya

ndirimbo rero ya D1 hamwe na Young Speaker kugira ngo kabage. Tugenda bukibuke hamwe n'indirimbo rero z'imiperisi yacu tujyuhegwa hamwe kugira ngo bica bigenda neza kuno munsi.

Papa Music. Uyu rero niwe Ben turakubwira ngo tuzoja mu ijuru twambaye iki twambaye ababubu reka tuve kwa Ben turu je tugenda kuno murimvi wacu karokana mbega mwaka kirie gute mbega mwakumvitse gute vuba cyane nawe narashikiriza yuko agiye gutanga igikogwa igikogwa gishasha kije vuba cyane wamwe na walelo zaran akubwira ngo komsa komsa ino ndirimbo ya komsa rero wayumvise gute ariko kandi ntabwo arekura cyangwa ntabwo asinziriye ariko akomenyesha neza ko ari maso kandi ko abashimira cyane ku bantu bose bagiye kuri YouTube bagira amajeme bagira commenter bagira subscribe turinga kugira ngo dushobore gushigikirana kuko urazi ko umuntu yikoranye wenyine atagira abantu inyuma urumva ko bica bitera umuntu bimucinege ariko n'umwe wa lolilo reka tumugire gute reka tumugire ngo congratulate shene kubura ko abandanya akora kuko bino bintu sivye abana ariko bino bintu ubijemwo bisa

Alasia Leo ni kipindi kinachokupa habari, burudani na elimu. Alasia Leo ni hapa hapa kwenye Radio Indodi Kacha 88.2 au 99.9, lakini pia tunasikika kwenye internet Indodi Kacha.

unaho tubashikirize amatangazo adufise muri kano kanya duhera n'amatangazo yo kuganduka turahera kuri ino tangazo umuryango w'umuhisi Minani Batolomayo n'umufasoni wiwe Nyonzima Perisika uri mu Gatanga muri zone munini komine Bururi intara ya Burunga uri niteka ryo kumenyesha umuryango njuti n'abagenzi n'ababanyi ko uzoganuka ku munsi kumuhisi umushinga ntahe Minani Batolomayo ku munsi w'Imana igenekezo rya 19

0: kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo allo turi ko turayaga nande ijoro ryiza kurindisha urakoze cyane
1: kwatera mukomeye Ranta
0: mukimeye yego abantu bose bitegura kurushinga ku munsi wa gatandatu aka karimbo ka Zabroni ndakabatuye nubwo ntakabakoreye ariko kabandanye kabagwa neza n'abariko batwumviriza bari mu busaswa baguma baduza umutwe buke buke namwe mana yimugira ibihe byiza. Alo
2: Halo,
0: selamat tiaganan.
2: Ratakan nanti mana kamu kasar.
0: Injur kita kuli dendui.
2: Kamu kamu kuli wewe. Kamu kamu nak mukiri wadi kuli kumengan atau mukiri wadi.
0: Mukir ati mana nanti ko?
2: Mana
0: nanti
2: ko?
0: Hey,
2: ati
0: ko chan.
2: Ikan bone terampu kau mukino.
0: Neta chan.
2: Ikan kau mukadu yang dahulu mai kor. Sudah dikehendaknya, dikehendak mana? Bahasa kita itu rasa curi-curi cane.
0: Cane gus.
2: Itu kan. Kita boleh kita mencumari. Kita boleh cari kamu marah dan yang kedua tadi waktu murah ini tadi. Halo. Kita boleh kamu kau. Kita boleh kau siapa di sini bukan lagi tadi. Awak tidak boleh. Kita harus, abang mahu kita boleh

0: Reka nakira umunywanyi ari ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo alo.
0: Ndakumva neza tuyaga nande.
1: Imanika.
0: Amakuru yawe mani.
1: Nihore nimpo.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri ine.
1: Reka bolo pasa wazera onye mbe pone ko.
0: Ego.
1: Sawa na wazera sat.
0: Mhm.
1: Kemana waktu bokan awo tenung kewa.
0: Ego.
1: Reka bolo bara mengandung sawa dulu. Kebalau sedikit lagi mengapa kebun?
0: Mhm.
1: Kebalau kerod, kebalau kesan, kebalau kongot.
0: Urak kesan.
1: Isteri kongot mengapa kebun?
0: Mhm.
1: Nabi kuar apa kau?
0: Mhm.
1: Aku punya musuh.
0: Iya.
1: Kebalau kita kongot macam macam.
0: Mhm.
1: Kebalau sepanji awal itu dikitnya serujit.
0: Mhm.
1: Hari ni empat.
0: Sa.
1: Asal nak kahwin dengan aku, sama ada masa macam tu.
0: Sawa sawa. Lekatura mutsu witwa Douglas. Douglas yarasanzwe ari umunywanyi wacu akaba n'umuhinga w'ibikoresho akomeye cyane rwose mu by'amatelefone. Ngaho onye kuri bata tugenda tubona bitwa ba Didier ba Olivier. Abo kabisa n'abantu b'amateka akomeye cyane rwose tubashimira cyane rwose.

0: Elias Matana ngo ijoro giza rero ngo kubana biwe mama wiwe Bunyantwari Moza Misigaro Mogoshida Manuel Rwandika Niyonzima Mwarabu ngo bavukanye abarundi abagwaye abafunzwe abakunzi n'abansi indongozi ngo namenyesha abo n'amamenyesha makuru bose ba radio ndi kitire ngo bagire ijoro giza Maniga ngo ijoro giza kuri mama Kaira na Kaira na Kesi na Kesia agacabona bigora abagabo Arsine na Ise wa Ngozi ngo bagire ijoro giza. Alo alo.
1: Ari mana bari na Jean Claude Shimima.
0: Urakoze cyane gose.
1: Umeze neza nk'iki?
0: Ibintu n'ukuri atari umunoni nta bintu na bimwe bitameze neza ngakundu nikiti.
1: Yakute kwa muri ka kabisa n'uwo kwihenda kabisa nya kutanga kuze baramuri.
0: Ego aka kanya rero avuye ari amunara ya butanyerera.
1: Aka kanya navuye mu kanya gaheze namaze gushika kandi gifite n'indo hamwe gifatara cha gutumbura umwe ni kandi ndamanya ubete kabisa.
0: Umugwa mukuru w'amafaranga. Sawa sawa. Bona Norbe.
1: Gatye gatye nyakugire ma.
0: Ijoro giza kuri ndere. Urakoze cyane gose.
1: Kamane santa ndane kongore mu bitira mune ari mu bitira giye.
0: Mhm.
1: Kamane matye haba na yezi kugira kerine kana ngire kugira kamane kandi ari mu kuna kuri kandi kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira kugira
0: Mhm.
1: Ekanti mana matina nze nira gira na roteri ari ngaho mu gutanda cyane kuri gezi kama ndo ne ane kuri gezi zo gira no ngai gutari na ko.
0: Mhm. Eh,
1: me kampane cera ara hangerere tuna na ngira gezi uza mana ngi konza fara mu gizi na cyane kuri gezi. Kuri ngaho tuna na kuri gezi.
0: Mhm.
1: Kampane cyane ngaho mu gizi na cyane kuri gezi. Kuri gezi no ngaho kuri gezi na cyane kuri gezi. Kau tambah kemana ikon ini kami ini betul betul dihitung dengan dia. Iya, membuat saya oh enggak hanya nama. Tuhan tambah hanya nama. Tekan cuma narik tu nengah mu sorong bone ui dah kalian nengah saya tak. Tekan saya tak mau dihitung itu macam ni amu lebih orang. Dekan cendana nu satu dengan aku muka, dekan cendana nu berdiri akhirnya dengan aku berdiri. Dekan cendana mandangai mahanggalai kembali mandangai membalik kau berdiri. Kita lihat ini yang guru berjalan itu terus kita yang berproses karena kita berdiri. Dekan benda mana yang sama dengan itu berdiri. Tapi kita lakukan di sini dan itu terus kami di Indonesia tidak ada di hari ini. Tadi saya tak kira ini hati itu. Tapi dah kari di Indo. Ini kan di kari ini nak kohal sentuh kami ya. Okey, mesti okey. Tunggu kasih kami jalan buat. Nampak pun. Alam tu betul nak jalan lebih indah. Bukan mana nama saya. Tadi saya tak kira kita nak kurangkan. Kadang kalau dah sini mah. Kalau kasih yang berusaha channel ini nanti indah. Mungkin mana komen saya kira lagi.
0: Lekat tu kusimir channel Norbert.
1: Merapat channel nak.
0: Kau.

0: witwa Donavini Mwaratasha, Cedric Umutare, basaza biwe Arsene mu Busoro, Shege Arminga Kaita, Shemisigar Murubuga Fibe na Chomozi, Layani na Benoit Makado, Vunuanuar Nere na wiwe Didier Gauka Mujumarice, Mani Bina Major Nandaruhari Ose Putine Kuruche, Fisto Muikume Mama wiwe Abugi, Yaremye Claude Nyakararu Bahamazi, Ngwabakuzi Kizina Jado na Vine Bose Birambire. Hello.
1: Hello, Jamson.
0: Dagwa imiriwe neza.
1: Yego, neza neza.
0: Neza cyane gose tuyaga nande.
1: Alikina ngamwe.
0: Nizere ko wiriwe impunda marembe.
1: Ese ni kuri se neza neza kuri hangora.
0: Sawa sawa, ijoro giza kurinda arisina.
1: Ema se ya dwari ta.
0: Mhm.
1: Aba tukukana wese akizo bakiyo.
0: Ego.
1: Ena sinanga himara ndo bahamaza akizo bakiyo. Alisa kuna na mtiango wa na chance kuna mimi sio kuna ndo kuchukua wanda ni hatari.
0: Leka tu kushimri cha.
1: Kwa na kila kitu gani mshinda kazi sio wanda ni hatari.
0: Mhm.
1: Kwa na leno kaita tu rama kwa na sio kwenye gamu sio.
0: Mhm.
1: Kwa na tena tena sio kwa hisiri kwa na sio angoto kwa na kwa na kwa kitu gamu kaya sio kwa na kwa na kwa na Kasih lepas ni dengan aku mesti kita dengan hari selesai. Sebenarnya kalau tengah kalau dia tengah semua siapa kan benda nak ada tengah mesti kita yang tuju.
0: Ego.
1: Sebenarnya kita tengah mesti kita naik ke sana kan juga ni. Enam hari sebelum ini nak beri anak mesti kita dengan hari dah kita Anto supply guys kuna wewe kumanda yangu tukurikira kile.
0: Ugiri bia biza na wewe ngao mwusoro arisini.
1: Karibu mbe.
0: Oui.
1: Karibu mbe wewe kakame.
0: Sawa sawa. Ndamubona rero baramuzi ku izina rya Ruburi ari ngaho nyigihanga mu ntara ya Bujumbura yagutse. Ngijoro giza kuri bose nani tawiwe hajanye n'umutima we wotere izuba. Babandanye yitagatira. Allo allo. Oh
2: no, no, no, no, no, no, no.
0: Wechege.
2: Atogo patakuru